0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Geser kembali menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pembinaan yang produktif dan terbuka bagi sinergi lintas sektoral. Kali ini Lapas Geser mendapat kunjungan dari Mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan pengumpulan data survei hortikultural lainnya sekaligus melakukan updating direktori usaha pertanian lainnya di lingkungan Lapas Geser. Kedatangan rombongan mitra BPS Kabupaten Seram Bagian Timur disambut langsung oleh Kasupsi Pembinaan Junaidi Laisou bersama staf di ruang aula Lapas Geser. Dalam diskusi tersebut, Junaidi Laisou menyambut baik kolaborasi ini. Ia menyampaikan apresiasi atas atensi BPS terhadap sektor pertanian produktif yang dikembangkan di Lapas Geser. Sebagai rangkaian kegiatan, rombongan mitra BPS kemudian diajak untuk melihat dari dekat sarana pembinaan kemandirian di bidang pertanian dengan metode hidroponik yang dikelola dan dirawat langsung oleh warga binaan. Dalam peninjauan tersebut, rombongan BPS tampak antusias mengamati sayuran hijau yang tumbuh subur dengan sistem sirkulasi air yang tertata rapi dengan sistem hidroponik modern dan modifikasi dengan wadah bambu. Dalam kesempatan ini, warga binaan yang aktif dalam program kemandirian ini turut mendampingi dan menjelaskan proses bercocok tanam mulai dari penyemaian bibit hingga masa panen. Nobar menambahkan bahwa pemanfaatan metode hidroponik dalam program ini diproyeksikan untuk mendukung ketahanan pangan. Hasil panen tidak hanya dikonsumsi oleh warga binaan, tetapi juga dipasarkan ke masyarakat. Keuntungan penjualan tersebut dialokasikan sebagai penerimaan negara, bukan pajak, premi warga binaan, dan keberlanjutan budidaya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Hello guys.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai gelar tes urin acak terhadap 4 warga binaan sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan penguatan program Zero Handphone pungutan liar dan narkoba pada Selasa 28 Juli 2026. Seluruh sampel yang diperiksa tunjukkan hasil negatif narkoba. Pemeriksaan yang berlangsung di klinik Lapas Wahai dilakukan oleh petugas medis sesuai standar operasional prosedur dan tes urin menyasar 4 warga binaan yang dipilih secara acak untuk dipastikan lingkungan pembinaan tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika. Petugas medis Lapas Wahai Fajar mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Wahai Lajoi menegaskan tes urin berkala menjadi bagian dari evaluasi pembinaan sekaligus langkah menjaga lingkungan lapas tetap kondusif. Salah seorang warga binaan JP mengaku mendukung pelaksanaan tes urin secara berkala karena menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung proses pembinaan. Pelaksanaan harian Kepala Lapas Wahai Usman Bakri menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat deteksi dini sebagai bagian dari implementasi Zero Halinar. Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, mengapresiasi konsistensi Lapas Wahai dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, alih fungsi pusat pendaratan ikan Eri di Kecamatan Nusenewe, Kota Ambon menjadi bengkel kapal mendapat sorotan tajam Komisi 2 DPRD Maluku. Fasilitas yang semestinya digunakan sebagai pelabuhan pendaratan ikan itu kini disebut lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat perbaikan kapal milik swasta. Melihat kondisi tersebut, DPRD Maluku mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Erawan Asikin, bersama Kepala Bidang Perikanan Tangkap Rusdi Makatita. Kedua dinilai gagal menjalankan pengawasan dan pembinaan sektor kelautan serta perikanan di Maluku. Sejumlah anggota Komisi 2 lainnya juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi di DKP Maluku. Langkah itu dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor perikanan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya para nelayan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, selamat siang. Saat ini Beta Ati Manilet akan menemani Basudara dong ya di Prompat RRI Ambon ya. Dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Basudara. Di edisi siar hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan Basudara, saat ini ketong ada di Paparisa Papalele di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan beta kasih buat menemani Basudara di siang ini.

Penerus utamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, lemari bongkar pasang semakin diminati masyarakat karena menawarkan kemudahan dalam pemasangan dan pemindahan. Produk ini menjadi pilihan bagi banyak keluarga, terutama mereka yang tinggal di rumah minimalis, kos, apartemen atau hunian sewa yang membutuhkan furnitur fleksibel. Selain praktis, lemari bongkar pasang hadir dengan beragam desain yang modern dan menarik. Material yang digunakan pun bervariasi mulai dari kayu, olahan hingga rangka besi ringan yang dipadukan dengan penutup berbahan kain atau plastik berkualitas sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Kemudahan perakitan menjadi salah satu keunggulan utama produk ini. Pengguna umumnya hanya memerlukan waktu singkat untuk memasang lemari tanpa bantuan tenaga profesional. Saat akan pindah rumah, lemari juga dapat dibongkar kembali sehingga lebih mudah dibawa dan menghemat ruang saat proses pengangkutan. Nah, dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, lemari praktis bongkar pasang diperkirakan akan terus menjadi tren di kalangan masyarakat. Kombinasi antara desain, fungsi, dan kemudahan penggunaan menjadikan solusi penyimpanan yang sesuai dengan gaya hidup modern, Mas Saudara. Sumber informasi ini beta

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: spesial buat kalian guys.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Bah saudara, semangat kolaborasi lintas daerah dan lintas negara kembali diwujudkan melalui program pengabdian masyarakat. Kolaborasi pemuda untuk Banda Naira yang digagas oleh Divisi Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama kawan-kawan alam Indonesia. Salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam bentuk bersama Otsin Pos, ya, bersama siswi SD Negeri 285 Maluku Tengah yang berlokasi di Desa Waling, Kecamatan Kepulauan Banda. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang menyenangkan, kontekstual, dan berbasis potensi lokal. Para peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini yang dipadukan dengan pengenalan bahasa Inggris melalui metode belajar interaktif di luar ruangan kelas. Kepala SD Negeri 285 Maluku Tengah, Ibu Nirwati, menyatakan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Menurutnya, kehadiran para relawan memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa sekaligus menjadi motivasi baru bagi sekolah di wilayah Kepulauan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, saat ini ketemu saudara di pukul 13 dan ketemu melangkah ke acara selanjutnya, yakni Etnik Nusantara akan menghiasi ruang dengar bah saudara dengan lagu-lagu daerah dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini akan menghiasi ruang dengar bah saudara dan semua. Mengawali jumpa ketemu di Etnik Nusantara ada Ampar-ampar Pisang, lagu dari daerah Kalimantan Selatan yang akan mengawali katon di Etnik Nusantara.

Kadangkala, alat-alat musik tidak diperlukan untuk memainkan suatu musik tertentu. Salah satu contoh adalah musik vokal, yaitu semacam nyanyian yang memiliki alunan seperti layaknya alat musik. Daden Date adalah musik vokal Donggala, Sulawesi Tengah, dibawakan oleh 2-4 penyanyi pria dan wanita. Lagu bersuara satu mula-mula dibawakan oleh penyanyi pria, kemudian oleh penyanyi wanita, kemudian dilanjutkan dengan berbalas-balasan. Lagu Daden Date bermacam-macam, biasanya disusun dalam teks panjang yang berisi permintaan mengundang. Orang mengadakan acara ini pada berbagai peristiwa, misalnya membangun rumah, perkawinan, atau keramaian yang lain. Penyelenggaraan acara ini dilakukan tanpa menunjuk tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, panggung, dan biasanya semalam suntuk. Setiap lagu selesai dalam 25 menit, dibawakan dalam tangga nada pentatonik dan bahasa Kaili.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pak Saudara, baru saja ketemu dengarkan lagu dari daerah Sulawesi Selatan ya. Dan saat ini ya, ketemu melihat ya, Sulawesi, suku Sulawesi Selatan memiliki sejarah, budaya dan tradisi. Nah, Sulawesi Selatan sebuah permadani budaya yang kaya dan beragam, menyimpan sejarah panjang dan misteri yang memikat. Dari pencampuran budaya maritim dan daratan, lahirlah kearifan lokal yang unik dan menawan. Kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh adat istiadat yang kuat, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong menjadi fondasi kehidupan sosial. Bahasa dan dialek yang beragam menunjukkan kekayaan linguistik pulau ini. Pakaian adat yang mengagumkan dan arsitektur rumah tradisional yang indah merefleksikan kecerdasan dan estetika nenek moyang. Nah, eksplorasi lebih dalam akan menguat keindahan dan keunikan budaya suku Sulawesi Selatan yang patut diapresiasi dan dilestarikan. Perjalanan panjang sejarah suku-suku di Sulawesi Selatan telah membentuk identitas budaya yang khas, mulai dari migrasi penduduk hingga interaksi dengan budaya luar. Semua telah membentuk corak kehidupan masyarakat, sistem sosial dan pemerintahan tradisional yang unik, peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, serta sistem kepercayaan dan ritual keagamaan. Semuanya mencerminkan keharmonisan dan keberagaman yang menakjubkan. Nah, Sulawesi Selatan dengan kekayaan alam dan budayanya yang unik menyimpan sejarah panjang pembentukan suku-suku yang hingga kini masih terasa pengaruhnya. Pencampuran budaya dan migrasi migrasi penduduk telah membentuk identitas beragam yang membedakan satu suku dengan lain. Dari kisah-kisah seluluhur hingga tradisi yang dilestarikan, perjalanan suku-suku di Sulawesi Selatan sungguh menarik untuk basudara kaji. Nah, Sulawesi ya Selatan memiliki bahasa dan dialek suku ya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tak hanya mencerminkan dalam adat istiadat dan seni saja, tetapi juga dalam kekayaan bahasa dan dialeknya. Berbagai kelompok etnis di wilayah ini memiliki bahasa dan dialek unik yang telah terpatri dalam kehidupan sehari-hari, Pak Saudara. Nah, di Sulawesi ya Selatan ya ada beberapa bahasa ya dialek yang perlu Pak Saudara ketahui. Ada bahasa Makassar. Bahasa ini digunakan secara luas di wilayah Makassar dan sekitarnya, menjadi bahasa utama di kota Makassar. Pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangga. Selain bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, Pak Saudara. Bahasa Bugis dengan variasi dialeknya tersebar luas di wilayah pesisir selatan Sulawesi Selatan dan juga di beberapa daerah di luar Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki sistem penulisan sendiri yang unik. Selain bahasa Bugis, ada juga bahasa Mandar. Nah, dialek Mandar digunakan di wilayah Majene dan sekitarnya. Di bagian barat Sulawesi Selatan, bahasa ini memiliki kekayaan tersendiri dalam tata bahasanya. Nah, selain itu ada dialek Toraja. Wilayah pegunungan Tanah Toraja memiliki beberapa dialek yang digunakan oleh berbagai subkelompok masyarakat Toraja. Meskipun terdapat kesamaan, perbedaan dialek antar subkelompok cukup signifikan. Nah, yang terakhir ada bahasa Konjo. Bahasa ini digunakan oleh suku Konjo yang mendiami wilayah pegunungan di pesisir Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki kekayaan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan, alam, dan kehidupan maritim. Nah, itulah ya beberapa bahasa
daerah di Sulawesi. Nah, selain bahasa ada juga pakaian adat dan perhiasan tradisional Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan dengan beragam suku dan budayanya menyimpan kekayaan estetika yang memukau dalam bentuk pakaian adat dan perhiasan tradisional. Lebih dari sekedar busana, setiap hal lainnya menyimpan cerita, nilai dan simbol yang mencerminkan identitas dan sejarah leluhur. Perhiasannya pun tak kalah mempesona, merupakan perpaduan dari seni dan kearifan lokal yang lebih diwariskan turun-temurun. Nah, saudara, setelah beberapa budaya, tradisi, suku yang ada di Sulawesi.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Ivan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensemble yang digunakan, yaitu ensemble gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensemble gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Mas Saudara, kebijakan pengalokasi dana desa untuk program Koperasi Merah Putih kini menjadi sorotan di tingkat pemerataan pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah menetapkan alokasi anggaran yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi tersebut. Di Ohoi Wat Kidat, langkah dipandang sebagai peluang baru untuk menggerakkan roda ekonomi desa yang lebih mandiri dan terstruktur. Utam Fakoubun selaku narasumber ya menyatakan Ohoi Wat Kidat menegaskan bahwa program ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat. Menurutnya kegiatan dengan substansi serupa pernah dilaksanakan pada periode 2016-2017. Namun perbedaannya terletak pada mekanisme pengelolaannya. Salah satu ketakutan utama perangkat desa mengenai adanya kebijakan pusat ini adalah potensi hilangnya penghasilan tetap. Namun melalui dia tersebut, Utang memberikan klarifikasi penting untuk menenangkan para staf dan kelembagaan desa. Meski terjadi bukan

Ia juga menyoroti bahwa kendala yang mungkin muncul di lapangan lebih banyak berkaitan dengan perbedaan pemahaman. Ia mengajak para kepala desa lainnya untuk melihat sisi positif dari kebijakan ini sebagai upaya pemberdayaan. Jika terdapat penolakan, hal tersebut menurutnya murni masalah komunikasi yang perlu diselesaikan melalui sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dan perangkat desa memiliki persepsi yang sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Buat saudara, saat ini ketong ada di Kabar dan Nonji, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar buat saudara dan semua di siang ini. Ya, selamat siang yang baru saja bergabung dengan ketong di Pro 4 RRI.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

basudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Perempat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, murah, bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Nah, telur ya, basudara menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan, terjangkau dan kaya akan nutrisi penting. Di balik harganya yang relatif murah, telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, B12, kolin, selenium, serta berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Nah, protein dalam telur berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, telur sering menjadi pilihan menu sarapan yang baik untuk membantu mengontrol nafsu makan sepanjang hari. Selain itu, kandungan kolin pada telur sangat bermanfaat untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Nutrisi ini juga berperan dalam mendukung daya ingat serta perkembangan otak, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Sementara protein dan yang terdapat pada kuning telur membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko gangguan penglihatan akibat penuaan. Selama bertahun-tahun, telur sering dikaitkan dengan kolesterol. Namun, basudara, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang yang sehat. Para ahli tetap menyarankan agar konsumsi telur menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, terutama bagi individu yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai jumlah yang sesuai. Untuk memperoleh manfaat maksimal, telur sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi matang. Mengkonsumsi telur mentah berisiko menyebabkan infeksi bakteri, sehingga lebih aman memiliki telur rebus, kukus, atau dimasak hingga matang sempurna. Jadi, basudara, jangan ragu menjadikan telur sebagai bagian dari menu harian dengan pengelolaan

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Oke, supaya 2 part habis makan siang, 2 part makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, saatnya ya ketemu, bertajak Basudara, ketemu bergabung dengan program Empat Jakarta guna mengikuti acara suara budaya Nusantara.
1: Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya.
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri WP Emsos, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini, Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap, terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau...
2: Boleh.
3: Ya, Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Kan? Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay. Iya. Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya. Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu
2: iya.
3: Secara konsepsi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu. Kan?
2: Boleh.
3: Kalau kayak tanya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu, rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasi tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku

0: Gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katal ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumahnya.
1: Mm-hmm.
0: Itu ada Bantayu PBD sama dulu
1: Dulohupa.
0: Dulohupa.
1: Mm-hmm.
0: Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbarui sejak tahun 2001 itu.
1: Iya.
0: Dan baru nah seperti itu. Tetapi kedua rumah ada itu masih memfungsikan.
1: Mm-hmm.
0: Masih memfungsikan sistem sosialnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau secara apa rumah itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri.
1: Hmm.
0: Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Ini itu miliknya ranahnya PU, arsitektur, sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya?
0: Nah, ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya.
0: Ya. Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi
1: bukan orang-orang
0: waktu.
1: Tapi jeda waktunya
0: jeda
1: ya.
0: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka ketiga-tiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua yang berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang dari tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi.
0: Okay,
1: berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak.
0: Betul, bangunannya.
1: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ. Pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang, kita kan ada pengaruh, ada adopsi. Adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
1: tanah.
0: Kayu. Papan.
1: Lantainya.
0: Lantai, karena okay. Panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang dihitung atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu. Nah, nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi menyatu.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas satu
1: turun ke bawahnya
0: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi sikap itu pasti sudah masuk dalam.
1: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah.
0: Oke, siap.
1: Beberapa kesempatan berikutnya aja dibahas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan konteksnya seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu memang merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial lokal, ya.
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto, di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, kegiatan upacara, pernikahan, perkawinan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga di Lupa. Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian lebih besar itu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya dalam Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, di bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir ada rumah kebanyakan, makanya itu Beledupi
1: Mulanggato
0: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapa.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang
1: tertentu
0: yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu. Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda.
1: WBTB.
0: Ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragamnya itu juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi

0: waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
1: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan dong.
0: Nanti siapa
1: ini
0: yang
1: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini. Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo, padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya silakan. Iya silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah untuk saat ini, dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya yeah. Itu Pak Andri yeah. Dan Tatu juga Nova dan
1: Robert
4: cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo.

0: begitu kan.
1: Yopi yohu.
0: Yopi yopi yopi, belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolohupa dan atau Bantayo Poboide. Kalau kata aku bantu. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan, masih adakah sampai saat ini dengan, kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tampak sekat-sekat itu seperti apa gitu. Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris, dan apa, Mas Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RR di Gorontalo ya.
2: Oke, baik Cik Gu.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada, apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembaginya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini. Mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, yang dulu ya. Jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia sedua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik, baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
3: Betul. Kayak gini di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan makna ini itu, karena memang pembagiannya jelas ya.

0: karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya, ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda, seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, smart akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa pintu, jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu. Dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Penopa silakan.
2: Iya, kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih,
2: Pak. Ya, silakan.
1: Halo. Penelpon. Iya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponova.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya. Yeah.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, yeah, yeah.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Pak Andri. Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh iya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak, jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Tapi masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belakang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: Ica. Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu Indah. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin silakan.
4: Tatu Indah, Tatu, aku sayang.
2: Ya enggak, salah, aja. Bukan begitu. Oke, okay. Ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
4: Iya Pak. Ica mau nanya, kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa
1: Dolohupa
4: itu?
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolo Rupa.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi
2: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Ponova,
2: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang
2: pokoknya. Iya. Dia nyindir kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
0: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tetap apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama dibentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan, ya, termasuk Sumatera sebagian. Nah, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak mau. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu bersamanya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: Unik dari Dolo Rupa?
0: Ada yang dari Dolo Rupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya. Saya kira pantun tadi Pak Andrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu. Dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo. Jadi, dicap begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Masih itu berinteraksi intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang seni publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka menggunakan pasak, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada bile, bileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yiledia.
1: Yiledia.
0: Yiledia.
1: Oh iya iya, ada Yiledia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu.
1: Saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiledia.
0: Kemudian ada rumah untuk pus kepala kampung. Mm-hmm. Ada Bele itulah Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
0: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7, 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter. Belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah, iya. Seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisi.
1: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke.
2: Pak. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Tatu. Jadi ya kami berharap ya sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak nggak enak ya kayaknya ya. Nggak seret nanti, nggak minum kan?
1: Waktu lama muternya waktu kalau di akhir bulan.
2: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih, Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basodara Komunitas Barisan Organisasi Mahasiswa Ambalau menggelar aksi bersih lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini melibatkan para siswa bersama masyarakat Imanusil. Masyarakat bergotong royong membersihkan sampah di sejumlah titik menjadi pusat aktivitas warga. Aksi dimulai sejak pagi hari dengan membersihkan ruas jalan, saluran air, serta area publik yang dipenuhi sampah plastik dan sampah rumah tangga. Selain melakukan kebersihan, para peserta juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Koordinasi kegiatan MOMA menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai penyakit.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Basudara, Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Maluku menegaskan demokrasi yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan hak warga lainnya memperoleh pelayanan publik tanpa gangguan. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Hasan Slamet menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional, namun pelaksanaannya tidak boleh menghambat pelayanan rumah sakit, sekolah, rumah ibadah maupun aktivitas masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. Ia menegaskan Ombudsman akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk proses pengamanan aksi unjuk rasa agar tetap berjalan sesuai prinsip pelayanan publik yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Hasan berharap seluruh pihak mampu membangun budaya demokrasi yang tertib, damai, dan bertanggung jawab sehingga hak demokrasi maupun kepentingan masyarakat luas dapat terlindungi secara seimbang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Pak Saudara. Saat ini ya kata sudah ada di pukul 17 lebih 8 menit dan saatnya beta hati menilai akan patai dari ruang dengar Pak Saudara di sore ini. Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Ita yang akan menemani Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dan semua. Donji Nusantara akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara di sore ini.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Catri-catri.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Basudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota Ambon Boydewin Watimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Ambon Rabu 29 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Ambon juga mengajukan rancangan peraturan daerah kumulatif terbaru dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Ambon tahun 2026. Penyerahan rancangan KUA PPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah kota. Boydewin berharap pembahasan KUA PPAS APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga berharap usulan RANPERDA kumulatif terbaru terbuka dalam PROPEMPERDA Kota Ambon tahun anggaran 2026 dapat dibahas secara komprehensif guna memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya, Aldi.

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Bahasa Udara. Katong sudah dipukul 19:17 dan saatnya berhadirkan feature budaya. Edisi hari ini ada tradisi cuci negeri soya. Untuk pendengar yang sedang stay tune dengan Katong di malam hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Maluku, provinsi yang mempesona, kaya, dan unik. Sampai saat ini, provinsi di bagian timur Indonesia ini masih menyimpan kekayaan alam dan kebudayaannya. Salah satu wilayahnya yaitu negeri Soyat. Negeri adat yang terletak di pinggir kota Ambon dengan puncak Gunung Sirimau sebagai ikonnya. Negeri ini berada di ketinggian kurang lebih 464 meter dari permukaan laut. Berbatasan sebelah timur dengan negeri Hutomori dan negeri Paso, sebelah barat dengan negeri Hatalai, sebelah selatan dengan negeri Napu dan Ema, dan sebelah utara dengan laut Teluk Ambon. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Untuk mencapai negeri Soya, dapat menggunakan kendaraan jenis apapun, dengan jarak tempuh kurang lebih 4 km dari pusat kota Ambon. Negeri Soya tidak dapat dipastikan kapan berdirinya. Namun dalam lintasan sejarah, Soya merupakan negeri yang tertua di Jazirah Leyte Timur. Berdasarkan penuturan dan cerita-cerita tua, leluhur yang mendiami negeri Soya berasal dari Nusa Ina atau Pulau Seram. Antara lain dari Seram Utara, kurang lebih tempatnya dekat Sawai, ada suatu wilayah yang bernama Soya, serta dari Seram Barat, sekitar daerah Tala. Dari sumber cerita yang ada, perpindahan para leluhur orang Soya datang secara bergelombang, yang kemudian menetap di negeri Soya. Mereka membentuk klan baru yang kemudian menjadi nama pada tempat kediamannya yang baru. Nama ini sama dengan nama di tempat asalnya, yang mana dimaksudkan sebagai kenang-kenangan atau peringatan. Kemajuan zaman tidaklah lantas menghilangkan kebudayaan yang mereka miliki. Salah satu budaya yang dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini, yaitu upacara adat cuci negeri. Sejak dahulu, negeri Soya telah terkenal dengan upacara adat cuci negeri. Menurut sumber yang ada, pada waktu dulu upacara adat cuci negeri berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Segera setelah musim barat atau bertiupnya angin barat yang jatuh pada bulan Desember, upacara cuci negeri pun dimulai. Mereka percaya bahwa dengan bertiupnya angin barat akan membawa serta datuk-datuk. Pada malam hari menjelang hari pertama dengan dipimpin oleh upune atau inisiator, para pemuda berkumpul di Samorele. Mereka mengenakan cidaku atau cawat, sedangkan mukanya dicat hitam guna penyamaran. Sebaliknya, semua wanita dilarang keluar rumah. Para pemuda dengan dipimpin oleh upune menuju ke Sirimau, tempat bersemayam upulatu yang didampingi oleh seekor naga. Upune berjalan mendahului rombongan dan memberitahukan upulatu bahwa para pemuda akan datang dari klan-klan di mana mereka berasal. Menjelang tengah malam, para pemuda yang ada didudukan dalam posisi bertolak belakang. Dalam keadaan seperti itu, datanglah naga menelan mereka dan menyimpan mereka selama 5 hari dalam perutnya. Pada tengah hari, pada hari kelima, naga kemudian memuntahkan mereka. Masing-masing orang dari mereka kemudian menerima tanda, yaitu suatu lukisan berbentuk segitiga pada dahi, dada, dan perut mereka. Sementara itu, para wanita dan orang-orang tua telah membersihkan samasuru dan negeri. Menjelang tengah hari, turunlah upulatu bersama pemuda-pemuda tadi dari tempat naga menuju samasuru, di mana keluarganya telah menunggu. Dalam prosesi tersebut, lagu-lagu tua dan suci dinyanyikan atau suhat. Raja atau upulatu mengambil tempat pada batu tempat duduknya atau yang disebut dengan peterana, dan berbicaralah raja dari tempat itu atau yang disebut dengan batu stori peterana, sambil mengadahkan mukanya ke Gunung Sirimau. Sejarah mengenai jasa-jasa, pekerjaan-pekerjaan besar dari para datuk-datuk dan sifat kepahlawanan mereka diceritakan kepada semua orang yang sedang berkumpul. Permohonan-permohonan dinaikkan kepada Ilahi dalam bentuk kapata yang antara lain berkisah kepada penyelamatan negeri Soya beserta penduduknya dari bahaya penyakit menular, serta memohon kelimpahan berkat, taufik dan hidayatnya kepada semua orang. Dari cerita tua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu dulu, upacara adat di Baileo atau Samasuru dilakukan untuk merayakan lulusnya para pemuda dari upacara inisiasi di puncak Gunung Sirimau tersebut. Kemudian setelah masuknya agama Kristen yang dibawa oleh orang Portugis dan Belanda, maka penyelenggaraan upacara ini mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya dengan cara evolusi yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi segi pendidikan, kerohanian, sosial, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana penyelenggaraannya dalam bentuk sekarang.
1: Nah, kalau kita bicara tentang cuci negeri, itu satu kebiasaan, satu ritual adat yang selalu diperingati oleh masyarakat Soya demi satu persekutuan. Jadi maknanya supaya orang Soya itu mempunyai satu pegangan hidup secara berkesamaan. Jadi secara bersama bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling rukun dan damai. Ya, kalau kita berbicara tentang kelestarian, berarti kita harus menurunkan kepada generasi-generasi penerus, dan kita harus menjadi contoh bagi mereka untuk masa depan mereka, karena semua apa yang terjadi di negeri itu, itulah bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, untuk masa depan mereka.
2: Ibu-ibu di Soya ini hidup sudah dari dulu saling apa namanya gotong royong yang dianut oleh orang tua dulu-dulu itu sangat ramah. Yang lain sama yang lain, satu sama lain itu saling membantu. Yang itu ada pada jati diri ibu-ibu di sini. Jadi mereka itu hidup tetap saling mengasihi, saling tolong menjadi.
0: Tahapan jalannya upacara adat cuci negeri dimulai dari rapat saniri besar. Rapat saniri besar biasanya dilakukan pada tanggal 1 Desember. Di mana berkumpul semua orang laki-laki yang dewasa, badan saniri negeri, serta tua-tua adat untuk bermusyawarah membicarakan persoalan negeri. Dalam musyawarah ini, terjadi dialog antara pemerintah dan rakyat secara langsung mengenai berbagai hal yang telah dipersiapkan oleh saniri atas dasar surat masuk maupun yang langsung disampaikan oleh rakyat yang hadir pada saat itu. Dan pada rapat inilah masalah upacara adat dibicarakan. Tahap kedua yaitu pembersihan negeri. Pada hari Rabu minggu kedua bulan Desember, semua rakyat diwajibkan untuk membersihkan negeri secara gotong royong. Pembersihan tersebut dimulai dari depan gereja sampai ke batu besar, pekuburan dan Baileo. Dalam kerja ini, seorang wanita yang baru saja kawin dengan seorang pemuda negeri Soya diterima sebagai mata ina baru yang wajib mengambil bagian dalam upacara ini untuk menunjukkan ketaatannya kepada adat negeri Soya. Berkenaan dengan pembersihan Baileo, proses ini diawali oleh kepala soa adat yang biasanya disebut Ica Baileo. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh setiap anak negeri Soya yang hadir pada saat itu. Yang menonjol dari suasana pembersihan negeri ini adalah suasana gotong royong, kekeluargaan, dan persatuan. Setelah tahap pembersihan negeri, tahap berikutnya adalah naik ke Gunung Sirimau. Pada hari Kamis malam minggu kedua, sekumpulan orang laki-laki yang berasal dari rumah tau tertentu atau suah pera berkumpul di Teong Tinusou untuk selanjutnya naik ke puncak Gunung Sirimau dengan iringan pukulan tifa, gong, dan tiupan kulibir.
1: Jadi harap sangat dengan satu pengertian bahwa mari ketong hargai ketong punya adat. Di Sirimau bukan tempat mabuk, tapi tempat pembersihan. Dan yang turun dari sana seharusnya semuanya dalam keadaan bersih. Itu. itu yang kita perlu sampaikan ke bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Mari kita hormati adat apa yang sudah ketumpung orang tua bikin. Jangan ketum melanggar hal-hal yang pernah dibuat oleh ketum tua. Kalau ketum buat sendiri. Jadi naik dalam keadaan normal dan turun juga dalam keadaan normal. Betas yang melarang bahwa minuman sopi adalah minuman adat, tetapi harus dikuasai oleh manusia, bukan minuman kuasai manusia. Tolong ingat itu supaya di kemudian hari kita bisa tunjuk contoh untuk kampung generasi berikut. Selamat mengikuti arah adat ini. Supaya besok bisa berjalan yang baik dan sukses. Terima kasih.
0: Di sana mereka membersihkan puncak Gunung Sirimau sambil berpuasa menahan haus dan lapar. Keesokan harinya pada Jumat sore, orang laki-laki yang sejak malam berada di puncak Gunung Sirimau turun dari Gunung Sirimau. Mereka kemudian disambut untuk pertama kalinya di Soa Erang atau Teung Rulimena. Di sana mereka dijamu dengan siri pinang dan sopi.
3: Sohilo salahua maru marumena marumena letengu motabaku. Silakan masuk.
0: Setelah itu rombongan menuju Baleo. Di Baleo mereka disambut oleh Mata Ina dengan gembiranya. Tahapan berikutnya dari upacara cuci negeri adalah upacara naik Baileo atau sama suruh. Mempersiapkan upacara naik Baileo, rombongan Mata Ina atau ibu-ibu dengan iringan Tifagong pergi menjemput Upulatu atau raja serta membawanya ke Baileo. Sementara seluruh rakyat telah berkumpul di Baileo menantikan raja dan rombongan.
4: Upu Ama, Upu Ina, Beu Anam Kalua, Tita sama Duru, Upu Latu.
1: Mai, mai mena, letengu, silakan masuk.
0: Di pintu Baileo, Upu Latu disambut oleh seorang Mata Ina.
5: Latu Kisayehu, Upu Ama, Upu Ina, Leo Anak Marua yang ada dalam Baleus sama suruh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat datang dan selamat bertemu dalam acara adat cuci negeri Soya tahun 2012. Kita akan masuki acara yang pertama, yaitu pembersihan Baleus sama suruh oleh Upu Mata Ina.
0: Dengan iringan Tifa dan Gong yang bersemangat, para Mata Ina secara simbolik membersihkan Baileo dengan sapu lidi dan gadihu, suatu tanda berakhirnya pembersihan negeri secara keseluruhan. Setelah itu, Upu Latu melanjutkan acara dengan menyampaikan titahnya kepada rakyat. Tita itu mempunyai arti yang sangat besar bagi rakyat, yang oleh rakyat dipandang sebagai suatu pidato tahunan yang disampaikan oleh raja.
1: Yang sangat kami cintai, Guru Latu Isaihu, Upu Mata Ina dan Mata Ina Baru, masyarakat Soya yang sangat saya hargai dan saya cintai. Hari ini patut kita naikkan syukur pada Yang Maha Kuasa, di mana kita diberi rahmat dan tuntunan
6: di Bailiu sama Suru ini sebagai orang Soya yang mempunyai satu kebiasaan adat yang sudah diturunkan oleh leluhur sehingga negeri ini terbentuk. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti kita berbicara tentang budaya. Budaya yang kita anut, Beta mau bilang untuk semua orang bahwa di sini kelihatan banyak batu, batu-batu peninggalan, tetapi dan kita tidak, sekali lagi kita tidak menyembah pada batu-batu, kita tidak mengiyakan batu-batu sebagai berhala, tetapi kita patut menghormati apa yang telah diletakkan di Bailiu sama Suru ini oleh para leluhur kita. Segala upaya yang kita laksanakan pada hari ini hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mari kita bersatu, mari kita membangun, mari kita berdamai, supaya semua bisa sejahtera. Negeri ini ke depan, kita sudah harus berpikir bahwa nilai-nilai adat yang ada sekarang ini, kita harus turunkan kepada anak cucu dan kepada orang tua. Saya berharap apa yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala, marilah kita pegang itu erat-erat, kita bersatu dalam segala hal demi membangun negeri ini. Sebab bersih cuma bukan bersih pada tanah, pada rumah, dan pada jalan. Tekankan bahwa marilah kita bersih-bersih hati.
7: Bapak Ibu, upu ama upu ina, upu mata ina leu anak marua. Kapua upu ina kahurasi lebe hanua, upu latu siribau mas rade labu ina ngodipai. Ketujuh teum ela mata huan, hau malamang huni popula wongi, toni sau sau pele saburele, sau mulit bai sina rui mena teungi. Beta berdiri di bayi leu sama Suru, bayi leu loa hidu loa tua. Selaku anak negeri Soya, dari ganda orang teung rui mena, mewakili masyarakat Soya. Sekali lagi beta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beta berterima kasih kepada Tabua Upu Ila Kahusi Lebek Nua, Tuhan yang maha besar, perwira dan perkasa. Karena kita boleh ada penyelenggaraan adat ini, langgar segala tantangan, godaan, cobaan yang mengancam kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara yang kami kasihi dan tercinta, apa artinya kita melaksanakan adat ini? Dari tahun ke tahun, apa gunanya kita berlelah? Apakah hanya cuma simbol? Apakah hanya supaya mendapat puja-puji? Tidak. Semenjak orang tatua leluhur kita dahulu kala telah ditanamkan satu pengertian yang bahasa sekarang kita katakan kearifan lokal. Undang-undang dasar 45 Pancasila, kebinekaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Betul saudara-saudara?
0: Sesudah itu, tifa dibunyikan dan suhat atau nyanyian adat mulai dinyanyikan. Pada garis besarnya, nyanyian tersebut mengisahkan peringatan kepada Latu Selemau serta datuk-datuk yang telah membentuk negeri ini dan merupakan penghormatan kepada tugu-tugu peringatan dari kedatangan rumah Tau.

0: anak may Heru ada minta dari upu ila ko resin lebu anua. Prihu prihu. Malona malona. Mahina mahina. Ya misa misa. Henu henu. Kunu handeu nang nilai halimuli. Hau teu wala wer halo. Hau teu toniso wala wer halo. Paisina teu nge. Ruli mena sasamata. Unu wei. Ku segala selamat. Kami semua punya selamat.
1: Sambil menyanyi, rombongan dibagi dua. Soa Erang menuju air Ulue, sedangkan Soa Pera menuju air Werhalo. Di sana setiap orang mencuci tangan, kaki, dan lain-lain. Rombongan yang datang dari air Unuwei berkumpul di Soa Erang atau Teung Rulimena sambil menantikan rombongan dari Wai Werhalo atau Soa Pera. Di Teung Tuniso telah dipersiapkan kain gandong yang kedua ujungnya dipegang oleh dua orang mata ina yang tertua dari Soa Pera membentuk kisah Yehu. Dari sini rombongan dari Tuniso melanjutkan perjalanan menuju Soa Erang atau Soa Rulimena untuk menjemput rombongan. Di Soa Erang, rombongan dari Tuniso dieluk-elukan oleh rombongan Soa Erang yang kemudian menyatukan diri dalam kain gandong. Di tempat itu pula, kain gandong diputar-putar sebanyak 3 kali mengelilingi rombongan yang telah bersatu tersebut. Selanjutnya, kedua rombongan yang telah bersatu dalam kain gandong tersebut sambil bersuhat menuju kembali ke rumah Upulatu. Di rumah Upulatu, rombongan kemudian menggendong Upulatu dan istrinya dan orang tua-tua lainnya ke dalam kain gandong sambil berpantun. Dengan demikian lengkaplah seluruh unsur dalam negeri sebagai satu kesatuan. Prosesi ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian upacara. Prosesi ini kemudian dibubarkan dan kain gandong disimpan di rumah Upulatu. Para tamu yang ada kemudian dijamu dengan makanan adat di rumah Upulatu. Upacara suci negeri akan menjadi lengkap dengan pesta negeri yang merupakan suatu ungkapan sukacita, kebersamaan, dan kekeluargaan atas semua proses upacara suci negeri yang boleh dilakukan. Pesta ini biasanya sangat meriah karena dihadiri oleh seluruh rakyat. Pesta ini diisi dengan berdendang, tifa, toto buang, menari, dan lain-lain. Tahapan terakhir dari rangkaian upacara adat cuci negeri adalah cuci air. Setelah berpesta semalam suntuk, keesokan harinya pada hari Sabtu, semua orang menuju kedua air, yaitu air Wai Werhalo dan air Unuwei, untuk membersihkannya dengan maksud agar air selalu bersih untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Maksud perayaan penyelenggaraan setiap kali menjelang akhir tahun tersebut dapat dijelaskan bahwa datuk-datuk atau para leluhur dahulu memilih waktu pelaksanaan upacara adat tersebut tepat di bulan Desember saat permulaan musim barat atau waktu bertiup angin darat.

juga untuk menyelenggarakan upacara serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penataan negeri dari berbagai kerusakan yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa dari keseluruhan upacara adat ini terdapat sejumlah hal penting, antara lain persatuan, musyawarah, gotong royong, kebersihan, dan toleransi. Unsur-unsur tersebutlah yang menjadikan upacara adat tujuh negeri dapat bertahan sampai saat ini. Dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Barat, maka beberapa hal yang berbau animisme dan dinamisme ditanggalkan dan disesuaikan dengan ajaran Kristen, seperti meniadakan persiapan-persiapan untuk menyambut arwah-arwah leluhur. Makna kegiatan ini juga kemudian dikaitkan dengan ajaran Kristen dalam kaitannya dengan persiapan-persiapan perayaan Natal. Makna dari cuci negeri lebih ditonjolkan dengan maksud untuk mempersiapkan masyarakat dalam menyambut putra Natal. Upacara adat cuci negeri dengan demikian lebih bersifat menyucikan diri dari perasaan perseteruan, kedengkian, curiga-mencurigai, yang mana simbolnya pada upacara itu adalah turun mencuci tangan, kaki, dan muka di air Waiwerhalo dan Unuwei. Kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sudah tentu menjadi tanggung jawab kita untuk dapat dijaga dan dilestarikan. Karena kebudayaan itu adalah bagian dari diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Best Darah Katong, sudah dipukul 20 lebih 27 menit, dan saatnya beta hadirkan mini drama edisi hari ini. Ada mini drama dengan

0: Sebuah desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada pembantu. Kepada anak-anak lain juga mereka begitu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, Ayah pergi dulu dengan rombongan. Doakan Bu ya, hasil bumi kita laku.
0: Iya, Pak. Ibu selalu doakan Ayah. Cepat pulang ya.

0: dagangan dari desa kita tenggelam, Bu. Hanya ada beberapa yang selamat. Suami ibu termasuk yang hilang, Bu, terseret ombak.
1: Apa? Suami saya ikut hilang? Ayah,

0: Bu, cuma ini makanannya.
1: Iya, hanya ada singkong.
0: Bi, Bi, kenapa makanan di meja cuma singkong? Bi, Bibi, kok lama sih? Bu, Bibi kemana? Dari tadi dipanggil tidak kunyahut.
2: Mulai hari ini, Bibi sudah tidak bekerja lagi. Ibu terpaksa memberhentikan beliau. Keuangan kita menipis, nah. Ibu harus menghemat.
0: Apa?
2: Ya, itulah kenyataannya.
1: Berarti setiap hari kita cuma makan singkong.
2: Mau bagaimana lagi? Kita memang harus menghemat. Ibu juga berencana menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil, nah.
0: Rumah yang lebih kecil? Tidak mungkin, Bu. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu, Bu. Harusnya ibu cari pekerjaan, menghasilkan uang untuk kita.
2: Itu yang sedang ibu usahakan. Sekarang, makanlah, nanti makanannya dingin.

0: Astaga, Ibu, kita pindah ke gubuk ini. Yang benar saja, Bu.
1: Dindingnya reot, atapnya juga bocor. Tidak mungkin, Bu.
2: Sabar, Nak. Kita bisa memperbaikinya.
3: Ibu, begini-begini juga bisa menganyam atap, memotong bambu, Nak.
0: Meski Ibu bisa bikin atap dan memotong bambu, tapi Ibu tidak bisa mengubah gubuk ini menjadi kayak istana. Gubuk tetap gubuk.
3: Sulung, kenapa sikapmu seperti ini, Nak? Kita sekarang kan miskin. Kalian harus menerima kenyataan ini. Suamiku, seandainya saja aku dulu bekerja, mungkin sekarang hidup keluarga kita tidak seperti ini. Maafkan aku ya. Selalu ini aku selalu mengandalkanmu. Sekarang aku menyesal, ayah.

0: kalian sudah pulang main. Makanlah dulu. Setelah itu, tidur siang ya.
1: Astaga, Ibu. Menunya ini lagi. Mana enaknya? Jujur, Bu. Sulung sudah bosan makan makanan begini. Sulung ingin roti, ingin buah, ingin sayuran lezat.
2: Sama, Bu.
0: Tapi, Nak, hanya ini yang bisa Ibu beli.
1: Makanya, Ibu kerja.
0: Ibu sudah kerja. Tapi...
1: Makanya, kerja lebih keras lagi. Kalau sampai besok menunya ini saja, Ibu lihat saja nanti.
0: Emangnya kamu mau...
1: Sana ke dapur, buatkan aku dan bungsu teh. Cepat! Cepat!

Ampunilah hamba, Tuhan. Hamba gagal mendidik anak-anak hamba. Hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, bukalah hati mereka. Berikanlah mereka kesadaran agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak masih tidur. Aku harus lebih pagi mencari kayu bakar. Semoga dapat lebih banyak

Syukurlah, hasil penjualan kayu bakar hari ini lumayan. Besok aku harus keluar lebih pagi lagi. Uang ini akan kubelikan sayur dan daging. Anak-anakku pasti akan suka. Aku senang kalau mereka suka.

Belum terlalu siang, anak-anak belum pulang. Sepertinya masih ada waktu mencuci pakaian. Aku ke sungai dulu. Astaga, hujan. Bagaimana ini? Aku harus berteduh.

0: Jam segini belum ada makanan. Ibu, ibu.
1: Kayaknya ibu keluar.
0: Jam berapa ini? Pasti beliau di sungai. Ayo kita ke sungai. Kenapa masih di sini, Bu? Kita sudah lapar.
2: Tadi hujan, nak. Kenapa kamu menendang pakaian-pakaian ini, sulung?
0: Karena ibu tidak masak.
1: Ini pelajaran buat ibu.
2: Jangan, bungsu, jangan. Ibu akan segera membereskan cucian ini. Ibu akan segera pulang untuk masak bagi kalian berdua. Ibu sudah membeli daging dan sayur, nak.
0: Awas kalau makanan ibu tidak enak.
2: Ya Tuhan, sudah berbulan-bulan hamba disiksa anak sendiri. Padahal hamba sudah mengorbankan segalanya. Hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka. Biarkan aku menyusul suamiku. Tolonglah hamba, Tuhan.

0: Ayah, apakah itu engkau?
1: Ya, ini aku suamimu. Aku ingin mengajakmu ke sungai. Ibu, lihat batu besar itu.
0: Iya, ibu melihatnya. Batu itu bercahaya. Ayah, batunya terbelah menjadi dua. Ayah, kenapa ayah masuk ke dalam batu itu? Ayah! Ayah! Aduh, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa aku mimpi demikian? Pertanda apa ini? Aku penasaran dengan batu itu. Tuhan, kenapa hamba mimpi demikian, Tuhan? Di luar hujan deras, aku tidak mungkin keluar. Tapi, aku penasaran dengan pertanda mimpi tadi. Aku harus segera pergi.
2: Kak, kakak bangun kak. Ibu pergi keluar.
3: Kenapa? Kakak masih ngantuk.
2: Jangan-jangan ibu kabur.
3: Kabur? Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Ayo kita susul.

0: Benar, ini batu yang di dalam mimpiku. Kenapa batunya bercahaya sekali?
1: Jalan pelan-pelan, nanti kita ketahuan ibu.
2: Tapi kak, kok tempatnya terang sekali?
1: Lihat batu itu, bercahaya.
2: Kenapa ibu menuju batu itu?
0: Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku pohon rimbun yang wangi.
2: Kakak lihat, itu batunya terbuka. Astaga kak, ibu masuk ke dalam batu itu. Ayo halangi.
3: Ibu, ibu, jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau ibu tidak bisa keluar?
4: Bagaimana ini kak? Batunya tertutup.
3: Ibu, ibu, keluarlah. Kami akan sendirian. Kami berjanji tak akan berbuat jahat lagi pada ibu. Maafkan kami, bu.
4: Ibu, aku takut sendirian, bu.

Batu yang menelan ibu kemudian secara ajaib tumbuh pohon yang rindang dan wangi. Sulung dan bungsu menyesali perbuatannya. Warga yang mengetahui perbuatan kejam keduanya akhirnya mengusir sulung dan bungsu dari desa. Demikian sandiwara Batu Badaong, produksi RRI Ambon. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Sambaso sebagai ibu, Alexia sebagai sulung, Misal sebagai bungsu, Udin Sanaki sebagai ayah, dan narator Dea Safsafubun. Sampai jumpa.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, Katong sudah di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah beta putarkan pastinya. Ada dari Caken Supu Sepa dengan Sepi di Hati ya. Kemudian Balai Pulang 3 dan tadi yang baru saja lewat ada dari Dodi Latu Hari-Hari dengan Si Harga Mati. Oke, dan beta rasa kayaknya 3 lagu ini sudah cukup ya untuk membuka Katong Mata Warna Perempat. Jadi untuk pendengar yang saat ini sudah monitor ya, sudah termonitor ketua, sudah standby untuk request, boleh langsung segera bergabung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, baru dibuka sudah ada yang bergabung ya. Katong cek dulu ada siapa. Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam yang gaul. Kakak Rere, kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik, Kakak Ita.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Duet Le Samu-Samu sama April Priscilia aja, I Love You So Much.
0: I Love You So Much. Dari siapa tadi, maaf?
1: Le Samu-Samu sama Prilly Priscilia.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam boleh?
1: Iya kakak. Itu salam pertama buat kakak Ita. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Adelinda di rumah 3, Ibu Wika di Wonosobo, ada Sani di Kairatu, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Es di Tondano Pante, Ade Vika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, ada Ade Ulandari bareng Ade Jingga juga di Manado. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Bung Dedi bareng keluarga di Rumah 3, Angki di Ahuru bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Kakak Vence bareng keluarga di Saparua juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Di Talake ada Sarif Hidayat, ada Ade Eva juga, ada Ade Eva di Waihaung. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebun Cengke, Bang Aba di Namalatu Stein, ada Bung Jeffrey di Ahuru, Bung Fani di Air Besar, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, ada Anjes di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inga bareng keluarga Serubun di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Mienla Bobar di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Poso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua, oh bukan, ada Pak Nasrul juga di Palu. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat semua komuniti Mata Warna Perempat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat kakak Ita, selamat bertugas, selamat malam.
0: Terima kasih. Sampai baku dapat lagunya menyesal. Iya, ada kakak Rere di Pasteng requestannya I Love You So Much ya. Ini Le Samu-Samu, ini featuring Prilly Priscilia. Siap mengudara, ada lagi yang sudah bergabung. Mata Warna Perempat, selamat malam, halo.
2: Halo, Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Suli.
2: Iya, Adita.
0: Kabar bagaimana tuh?
2: Sehat-sehat, baik-baik saja.
0: Siap. Mau request lagu apa malam ini? Silahkan.
2: Tapisa 2 aja.
0: Tapisa 2.
2: Iya.
0: Oke, siap Bang Udara, mau salam-salam boleh?
2: Oke. Yang pertama buat Caca Yudi Masoi, selamat malam Caca, diberkati selalu. Abang Dewa juga di 16, selamat malam, diberkati selalu. Om Deden, selamat malam Om Deden, diberkati selalu. Pak Marcel di Suli, selamat malam juga Pak Marcel, diberkati selalu. Kakak Dede yang baru lewat, selamat malam kakak dan mama Marni Poso Transit, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Anjes Tanah Tinggi, Oni di Kamal, Linda di Lorong Gandaria Rumah 3, selamat malam ketiga diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, kakak Eva di White House, selamat malam diberkati selalu. Lalu Pak Jumaidi juga di Kebun Cingke, selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayat juga di Telaki, ada Enca di Bendas, selamat malam diberkati selalu. Mr. Gasok dan Bung Tony di Puncak Tuni, selamat malam, sehat-sehat selalu. Om Stevi di Hatless juga selamat malam, diberkati. Ibu Poppy di Skip, Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah, selamat malam, diberkati. Lalu ada Jingga, sama Wulandari, Tona Pika, sama Mundels di Manado. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu, diberkati. Lalu ada Tina dan pacarnya yang tercinta di Kebun Jeruk semua ya. Selamat malam, diberkati selalu. Siapa lagi ya? Kakak Eva di Ternate sana. Selamat malam, diberkati selalu. Oke. Nona Ita, selamat bertugas lagi, Dangke.
0: Terima kasih kakak Kudado. Iya, Tapisa 2 ini dari Dodi dan juga LK. Oke, karena di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya. Waktunya dari WhatsApp dulu, nanti setelah ini kita bukakan lagi sisi request via telepon. Ini dari Kak Indah. Selamat malam kakak, mau request lagunya Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Sebelum Pagi, lagu andalan ya. Siap mengudara, dan nanti setelah ini kita balik pendengar. Yang masih mau request masih boleh pastinya, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, kata masih di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu yang baru lewat ya. Line telepon sudah kembali beta buka, yang mau gabung langsung bisa di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung ya. Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam Kak Ica.
0: Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Dari mana, di Pulau Desi Utara Sulut. Bunda El.
0: Bunda El, kabarnya bagaimana Bunda?
1: Kabarnya sejahtera, sehat, bahagia. Cuacanya cerah, orangnya ceria.
0: Siap, siap, siap, siap. Bunda, malam ini mau request lagu apa, silakan.
1: Lagu Cinta Ambon Manado sudah.
0: Cinta?
1: Cinta Ambon Manado, sing lama-lama lai.
0: Cinta Ambon Manado. Penyanyi siapa tuh Bunda?
1: Roy and Essie.
0: Siapa? Maaf?
1: Roy and Essie sayang.
0: Bunda suaranya agak putus-putus nih Bunda.
1: Oh, ini jamuan ini sayang, ini putus-putus ini.
0: Nah ini baru. Tadi siapa penyanyinya Bunda?
1: Roy and Essie, featuring Essie Roy.
0: Oke, beta sambil cari lagunya, Bunda mau salam-salam dulu, boleh?
1: Boleh, boleh-boleh, sekalian amat. Menyapa pertama berkecaita sayang, selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat, selalu, amin. Lanjut mau menyapa yang ada di Monosomo sana, ada Mbak Wika, mana jari-jari, mana suara, ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, sejahtera diberkati. Juga ada Mbak Vina juga di kebun jeruk sana, salam sehat juga bersama keluarga. Ada Ibu Ansia juga, salam sehat. Ini ada Kakak Eva di Waihaung, sehat juga diberkati. Ada Kakak Rere juga, Bunda Popi, Bunda Marni, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Cina Melia, ada Mila bersama suami serta anak-anak. Ada Ipa, Bajir dan Najib, semuanya salam sayang, salam balik selalu. Juga ada Pak Junaidi, salam sehat. Ada Dewa, Bang Dewa di Cina Melia juga. Faris Hidayat, ada Stevi, Fabio, Bung Deden, Fabio. Kalau ini jingga seumuran Bunda, bukan itu, dia punya adik jauh sekali, Pak Fabio. Salam sehat semuanya, semua sudah penggemar pendengar Kang Mata Warna Perempat. Salam kasih, salam hormat sehat semua di keluarga masing-masing. Untuk Kakak Ica lagu aman.
0: Lagunya aman Bunda, dari Roy Tumuri, ini featuring Esi Awan Datu.
1: Abot sekali.
0: Siap mengudara. Oke Bunda, terima kasih. Lagunya menyusul Bunda. Oke, ada yang sangat bersemangat dari Manado ya. Ada Bunda Els yang baru saja lewat ya, dengan requestannya tadi Cinta Ambon Manado ya. Aduh. Oke, siap mengudara. Yang lain mau request lagi masih boleh di 0911 311 544. Ada yang sudah bergabung ternyata. Mata Warna Perempat, selamat malam, halo.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, setelah sekian purnama ya, akhirnya suara ini kembali mengudara.
2: Waduh.
0: Abang Dewa kah bukan ini?
2: Yes, kangen. Dan kakak itu mau suara.
0: Paling bersemangat nih.
2: Selama
0: baru dengar suara.
2: Tomingiran dulu tuh, teman-teman tanya dia masih di mana, baru tuh gabung.
0: Oh, jadi ini ala-ala apa, misterius kah? Ala-ala semua orang
2: tahu juga, bukan, cuman dia setiap malam Monique, cuman malas gabung.
0: Wih, malas gabung? Gimana tuh? Kenapa bisa malas?
2: Dengar aja, biar nanti teman-teman kangen. sebutin Dewa Ujang.
0: Oh, ini
2: bergabung, toh.
0: Jadi Abang Dewa ini pengen dikangenin. Oke deh, siap.
2: Kakak juga kan kangen Dewa suara. Selamat.
0: Iya, selamat mendengar suara nih. Katong kira kata Abang Dewa ini kayaknya makanya su pindah ke bagian Namrole kak, toh.
2: Di Matraman sana ada kacau.
0: Abang Dewa siap mau request lagu apa malam ini, silakan.
2: Sabar, lagu apa? Lagu Ambon. Tapi betul mau bisa sambungin taman ke sini Jakarta nih.
0: Siapa tuh?
2: Nanti, sebentar saya cari namanya dulu kakak. Barang terdiri minta kalau anu bisa gabung. Sebentar.
0: Lagu dulu.
2: Lagu apa ya, Cinta Sakota 2 juga, Mika Telatu kakak.
0: Cinta Sakota 2, oke. Siap mau salam-salam dulu?
2: Bisa gabung tuh di Taman Jakarta?
0: Boleh, asal jangan lama.
2: Iya, bisa gabung aja dulu. Waduh, udah pun gabung bagaimana nih? Karena gabung susah. Weh, bisa Sinto Viki.
0: Ya udah, Abang Dewa dulu deh, nanti kalau misalnya dia mau request lagu, nanti boleh gabung.
2: Oke, siap kakak. Yang pertama buat dia tuh kakak yang suaranya sangat merdu si Antero Kota Namanya.
0: Masya Allah buat dia.
2: Cuman dia kecewa pada saat itu. Aduh, katong suharap, katong mau OTW sama kakak itu, cuman ya jam terbangnya banyak.
0: Apa? Ini kecewa yang model bagaimana lagi?
2: Kecewa.
0: Kecewa itu kayak dari awal tahun itu sampai sekarang ini masih kecewa-kecewa.
2: Eh, wajah. Mau ketemu kakak Ica atau mau TV kemana-kemana ke dia. Kakak Ica pun jam terbang terpadat.
0: Ini perkara ya bulan Februari kemarin. Masih di bawah sampai sekarang. Abang Dewa lanjut. Mau salam-salam boleh.
2: Terus buat Bunda Els yang barusan gabung. Makasih atas salamnya Bunda. Kemudian semua mulai bunda yang ada di Manado, salam sehat, salam kompak. Buat orang Ambon, ada Fabio, Bunda di Ambon Tengah-Tengah, Abang Syarif Hidayat, Mas TV juga. Kemudian ada Bung John juga punya Bentas. Lama sudah lupa nama ya, ada Eja punya Bentas. Bunda Marni, Bunda Popi, Rere, Kakak Yayat, salam sehat semuanya. Terus ada Eva Rehan juga, Eva Talake, Pak Junedi yang punya Kece, Mr. Gaso, Barang Tony punya Tuni, semoga selalu sehat. Kemudian ada Bung Marcel juga, siapa lagi? Abang Dev yang punya Keratu, kemudian ada Gracia, selamat lupa nama kakak.
0: Ini terlalu lama
2: merantau
0: nih.
2: Ya, sejak bola itu dia harus pernah gabung. Fokus pada bola kakak.
0: Iya, setelah fans menang ke sing.
2: Ayah, kalah 3 juta. Mencari saya ke Tombeng, kalau ke Mataru kalah 3 juta kakak sakit.
0: Oke deh, siap.
2: Ketong, apa, orang pakai berkunci di rumah minta uang tuh.
0: Kenapa tuh?
2: Yang maksudnya betul pulang langsung dulu ke rumah tadi utang.
0: Iyalah, itu kan perjanjian ya, harus ditepati.
2: Kita heran.
0: Oke, Abang Dewa.
2: Oke, kakak. Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada. Siap mengudara, Dangkim.
2: Dangkim kakak. Assalamualaikum kakak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satunya lagi sudah bergabung di WhatsApp ya. Ambil dari WhatsApp dulu ya. Nanti dong bilang ini kayaknya ini cuma buka line telepon. Katong WhatsApp dari tadi sendapa putar-putar katong lagu. Jadi katong putar dulu yang di WhatsApp nih yang sudah gabung ada Kak Riful. Requestannya kita bacakan dulu ya. Selamat malam Kakak, mau minta lagu Cinta Semata Wayang dari Dodi tapi yang versi R&B Soul. Oke, okay, R&B Soul. Oke, okay, siap mengudara. Berarti 3 lagu ini dari Roy Tuhumuri featuring Esi Awandatu, Cinta Ambon Manado, kemudian Mita Talahatu Cinta Sakota 2 ya. Kemudian Cinta Samata, Cinta-cinta semua kah? Cinta Ambon Manado, Cinta Sakota 2, Cinta Samata Wayang. Sesi kedua ini temanya cinta-cintaan, oke? Okay? Nanti setelah ini Beta Bale yang mau masih mau request masih boleh pastinya ya. Kata sampai menjemput pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidung mampet menghambat kegiatanmu. Pakai Fix Inhaler dengan mentol dan kampor. Fix Inhaler, hidung plong kapan aja, di mana aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Bersaudara, masih di Matawana Prompat ya. Katong sudah di sesi ketiga, silakan 3 menelpon lagi yang mau bergabung boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, sudah ada yang bergabung? Matawana Prompat, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kok lama buka angka ini?
0: sudah menunggu kah?
1: Iya Allah, dari tadi beta tinggal masuk. Aduh.
0: Ini Pak Junaidi kah?
1: Iya betul, beta pikir sudah dapat blokir lagi kembali.
0: Sing lah, dapat blokir tuh masa.
1: Dari tadi awal-awal ya beta sutini tapi bisa masuk tuh.
0: Iya, maaf ya, maaf menunggu lama ya Bapak Junaidi. Kabarnya gimana Pak Junaidi, baik?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Apa ada Kamai Papu lagu satu Janda Gejolak.
0: Judulnya apa tadi?
1: Janda Gejolak.
0: Janda Gejolak, oke okay.
1: Gambai Ipa.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh?
1: Kalau saya nggak ada, putar itu Cinta di Kana Mansia.
0: Oke, berarti cari lagunya dulu ya Pak Junaidi ya.
1: Iya. Oke, untuk Mbak Ita, terima kasih banyak. Harapan sehat bersama keluarga ya. Dan selamat menjalankan tugas. Sampai selesai ya, ada kita punya Bunda Elsie yang ada di Manado. Selamat malam dan harapan saya diberkati Tuhan. Selalu juga ada Mbak Wiga yang ada di Wonosobo. Selamat malam, harapan saya. Krispat yang ada di NTT ya. Lalu kemudian ada Bundewa yang tadi lewat itu. Selamat malam. Stevie di Arsber. Selamat malam juga. Bung Willy yang ada di Bayame. Selamat malam, harapan saya. Lalu Senyong Sarif yang ada di Telake, Eva juga yang ada di sana, lalu kemudian juga di mana itu, Wehao, selamat malam, harapan sehat. Ada ini kita punya Puncak Tuni, Mister Gatot ini belum masuk kah? Selamat malam, Fabio juga di Suli, siapa Marcel juga di sana, selamat malam, harapan sehat. Kakak Rere, tak lupa Kakak Rere, selamat malam, harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada Deden di tengah-tengah juga ya, selamat malam dan harapan sehat. Ada Inka Karpan, ada kita orang punya Ibu Anci Anca di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Vina juga yang Jakarta ya. Sampai di sini dulu, nanti lain-lain nanti sambung besok malam kalau bisa masuk.
0: Okay, ada lagu desi. Pak Junaidi, ini lagu yang pertama yang ada nih, kita putar yang Cinta di Kana Mansia aja ya.
1: Nah itu aja. Oke.
0: Deh, siap, dankim. Iya. Penelpon pertama di sesi ketiga sudah bergabung. Yang lain boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung lagi. Matawana Perempat, selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Perempat.
0: Selamat ya, malam, orang Ternate.
2: Iya, Nona Ita, orang Ambon.
0: Kabarnya gimana, baik?
2: Iya, baik-baik nih Nona Ita.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa kakakku, silahkan.
2: Lampu Lima, Jo.
0: Lampu Lima dari?
2: Dodi ya.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Oke, makasih. Salam buat Ita yang cantik yang sedang bertugas. Selamat malam. Selamat malam buat Vina di Kebun Jeruk Jakarta. Vina sih masuk ya, Nona Ita ya?
0: Mbak Vina belum, kakak.
2: Oh iya. Nona Vina di Kebun Jeruk.

Selamat malam buat Ibu Natalia di Tolitolin. Ibu Jingga di Manado, Ibu Wulandari juga di Manado. Sama Andy di Manado, Nona Ati di Bonaken. Nona Rere di Paso Tengah. Nona Ances dan Ponces di Tanah Tinggi, Ibu Yos di Kuda Mati, selamat malam. Selamat malam buat Eva di Waihao. Sarif Hidayat di Talakir.

0: Bapak Junaidi yang baru lewat. Selamat malam Bapak Junaidi. Bang Dewa, selamat malam Bang Dewa. Bapak Deden di tengah-tengah, Pak Bio di Suli, selamat malam. Pak Marcel juga. Siapa lagi ya? Ibu Marni di Paso Transit. Ibu Popi di Arkes. Siapa lagi? Nona Eca di Bentas. Bang Oni di Kamal. Bang Erik di Masohi. Mr. Gasot di Tony. Om Tony, Bapak Tony juga di mana ya? Puncak apa ya?
1: Puncak Tuni.
0: Oh, Puncak Tuni. Bapak Tony dan Mr. Gasot di Puncak Tuni. Siapa lagi ya? Lupa.
1: Masih Ita, ada lagi?
0: Kalau bisa balik ya.
1: Oke, siap. Kalau masih ada waktu nanti balik ya.
0: Iya. Ita, lagu ada ya?
1: Lagunya ada Kakak Putus di Lampu 5 dari Dodi. Siap mengudara.
0: Iya, Ita di Pro 1 siapa?
1: Di Pro 1 ada Kakak Jo.
0: Kok Kakak Jo terus?
1: Emangnya Kakak Jo dari pagi kah?
0: Tadi malam.
1: Iya sih, papa sih kalau malam dua kali.
0: Kakak Dede kapan?
1: Dede kayaknya nanti kurang tahu deh, saya mau salah kasih info lagi.
0: Abis siapa begitu? Abis Kakak Jo siapa?
1: Kurang tahu kalau kalau penyiar Pro 1. Nanti iya, tor monitor ketua aja. Oke kakakku ya. Siap.
0: Ya udah, makasih Kak Ita.
1: Terima kasih kakakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Okay.
1: Iya, Putus di Lampu 5 baru saja lewat. Satu lagi penelpon terakhir. Wah, di WhatsApp sudah ada yang gabung ternyata. Oke. Yang mau request ditahan dulu ya, nanti kalau ada waktu. Tapi kayaknya Suseng cukup lagi waktunya.

Kakak, selamat malam untuk semuanya. Mau request lagunya Freshly dengan judul Jang Cari Lai. Dan salam-salam saja untuk semua pendengar setia Matawana Pro 4 dimanapun berada. Salam, selamat mendengarkan lagu yang sudah di request. Oke. Terima kasih Kak Kezia. Tadi requestannya Jang Cari Lai, oke. Dari Freshly. Siap mengudara. Tiga lagu ini juga sekaligus menutup kotong kebersamaan di Mata Wana Perompat. Para pendengar, Danke yang su stay tune request ya. Semoga lagu-lagunya menghibur. Nanti setelah ini beta balik lagi untuk memutarkan lagu-lagu lawas untuk pendengar semua. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, ketemu sudah di pukul 23.56 menit dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di malam hari ini. Dan kibanya para pendengar semua yang stay tune dengan Katong dari subuh tadi sampai sekarang. Semoga informasi yang Katong bagikan bermanfaat. Akhir kata, beta pamit undur diri. Salam sehat dan

Bersaudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah apapun tugas para teman bersaudara di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Katong berpisah dengan harapan pokok dapat lesa sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara Gandong semua, selamat. Dan terimalah katong pun salam sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampang.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Kita akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Kamis 30 Juli 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketempuh acara dan terimalah ketempuh salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Koma 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara dong. Dan saat ini Beta Ati Manilet yang akan bertemu basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan buat basudara dong. Mengawali jumpa ketuan di pagi ini ada kanjul di pagi, di mana pagi ini lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar basudara dan semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan kesiapan pemerintah Kota Ambon dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menurutnya, langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah guna memastikan air bersih warga tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Prinsipnya, mereka menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan selama musim kemarau nanti. Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih nanti dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran apabila diperlukan. Dengan langkah itu, Bodewin optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama periode musim kemarau, sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
1: News Pro Ampa, tepat di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi Mas Dara semua. Matahari Sunai saatnya kau membangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Prambat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, pemerintah kota Ambon terus mendorong pemerataan layanan program makan bergizi gratis melalui pembangunan satu lab pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yakni di Kecamatan Lai Timur Selatan yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas SPPG untuk memperluas akses penerima manfaat. Dorongan pembangunan SPPG di Lai Timur Selatan disampaikan Wali Kota Ambon Bode Winwatimena saat didampingi kunjungan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan MBG di Kota Ambon. Kunjungan tersebut dilakukan di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 untuk memastikan program nasional tersebut berjalan optimal. Saat ini Kota Ambon telah memiliki sekitar 34 unit dapur SPPG yang melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat. Namun masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penambahan fasilitas agar pelayanan MBG dapat dirasakan secara lebih luas. Dan mereka telah berkoordinasi dengan perwakilan BGN Provinsi Maluku untuk memastikan seluruh wilayah terjangkau termasuk mendorong pembangunan SPPG di Lai Timur Selatan. Nah, pemerintah Kota Ambon berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG dengan memastikan seluruh wilayah mendapatkan pelayanan secara merata. Olehnya itu, kolaborasi bersama pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pelaksanaan program di lapangan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Bapak Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengingatkan para lulusan Universitas Patimura akan tetap menjadikan karakter, integritas, dan etika sebagai fondasi utama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Maluku Sedilili pada wisuda Universitas Patimura periode Juli 2026 di Auditorium Universitas Patimura 29 Juli 2026. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki empati sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, kecerdasan intelektual perlu berjalan beriringan dengan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diharapkan menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Di tengah arus globalisasi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya yang budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, nilai-nilai budaya dan etika ketimuran harus tetap menjadi pegangan agar kemajuan teknologi tidak mengikis jati diri generasi muda. Melalui penguatan karakter tersebut, lulusan Universitas Patimura diharapkan mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, di tengah meningkatnya risiko penyebaran penyakit saluran pernapasan, masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan masker, terutama saat sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kualitas udara sedang buruk. Nah, penggunaan masker yang benar dapat membantu mengurangi penyebaran droplet yang membawa virus maupun bakteri, sekaligus melindungi diri sendiri dan orang lain dari risiko penularan penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia juga menegaskan bahwa masker merupakan salah satu langkah perlindungan yang efektif jika digunakan dengan tepat, disertai kebiasaan mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Masyarakat juga diingatkan untuk memiliki masker yang sesuai, menutup hidung dan mulut dengan rapat, serta mengganti masker apabila sudah lembab atau kotor agar manfaat perlindungannya tetap optimal. Dengan membiasakan penggunaan masker pada situasi yang berisiko, diharapkan penyebaran penyakit pernapasan dapat ditekan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat menjadi ancaman terhadap keaslian lagu-lagu daerah Ambon apabila tidak disertai dengan perlindungan budaya dan regulasi yang memadai. Hal tersebut disampaikan Direktur Ambon Music Office, Roni Lovis. Menurutnya, penggunaan AI yang hanya mengandalkan lirik lagu daerah sebagai bahan masukan berpotensi mengubah struktur dasar sebuah lagu, mulai dari musik, melodi, hingga karakter aslinya. AI mengancam itu dan bisa saja seperti lirik. Jadi banyak kali memasukkan lirik lagu Ambon, tapi musiknya dikerjakan oleh AI, pasti jadi tabrakan karena lirik yang dimasukkan itu lirik lagu Ambon lama, kemudian dimasukkan ke AI. AI membuat jadi lain, maka melodi jadi lain. Akhirnya terjadi perubahan dasar lagu Ambon, berubah jadi lain dengan melodi yang lain. Ia menyatakan lagu-lagu daerah Ambon merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pemanfaatan teknologi AI harus dilakukan secara bijak agar tidak menghilangkan nilai otentik yang terkandung dalam karya budaya tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Hukum Repsiki Watimena menilai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional termasuk lagu-lagu daerah Ambon masih menghadapi tantangan besar di era kecerdasan buatan. Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan teknis terhadap potensi eksploitasi budaya oleh sistem AI. Perlindungan yang ada masih bersifat administratif dan simbolis.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku tuh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, saat ini Katong masih di Kabar dan Ronci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus kita kasih for Mbak Sudara dong semua di pagi ini. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katong di Rompat RRI Ambon.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.